0: way! Wandirani, Wandirani, na Terry the Big Dude, na Tanga, Komba ya Ambezi, Kaparapara FM. Remember ngo zwo bufanga u guda na u ṱoḓa u ḓivha bufambelele yashu. Izwi ringa zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa. TRT kha Phalaphala FM.
1: Nṋe ndo rali ndi ṱanga ndi a tshila vhutshilo vhula ha nṱha badi, ndi tshi kha ḓi tshila shangoni.
2: Hey.
1: Mara na na tshibugwana ndi sina, hu sina na peni ye nda i sia, hu sina dzimbetshelo dze nda dzi vhea, zwa amba ndi khou vha ndi khou tsikeledza vhanoni vho sala uri vha mbulunge zwavhuḓi.
2: Ndi ngazwo ndi khou amba nga ndeme yo vha na mbetshelwa musi ni kha ḓi tshila.
1: Hey.
3: Vhatshena vha zwi konisa hani izwi zwa dzimbulungo dzi nonga dzi to dina?
2: Vha ita dzenedzila dzo nwa tie dzine nda dzi vhona kha TV thandavo ya kha mushumo wa mbulungo ya mutshena
4: a vhana vhashumisani
1: a vhavha vhasathu vha vho 50 huṅwe vha
4: a vhana mashaka
5: vhorwa nga zwithu vha tshi to
4: ok vho makhulu vha sakoda lufuni
3: vha pesa ini ok vhathu vhene vha tshena dzi khonani dzavho dziga
1: dza vhatshena dziko zwiitisani
3: vhatshena vhathu vhana
4: etaka tshiri ḓo kaedza vhatshena
3: ri 15 fhedzi i vha ri tshi ḓa kha mishumo ya minyanya vhe ri tshini wani vhanzhi vhanzhi
4: afho vhatshena vho zwi pfa
0: Bandirani 629 ndi rine TRT Locha Bandirani kha Phalaphala FM.

0: Magondo ninga macheloni kha vandirani.
1: Re thoma nga hafha Pretoria kha Sifako Makgato Drive, uli vha matungo oṱhe ri khou wana uri hafha vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolo wa musi vha tshi khou ḓela hafha kha Muloto Road, matina hafha Baclew ri kha gondo la N1 ri vha devhula ri khou wana uri hu khou vha na u ongolowa ha vhuendi nga nṱhani ya goloi ine ya khou uswa musi vha tshi khou ḓela hafha kha Baclew Interchange. Vha tshi swika hanefho kha vha vhe na u ṱhogomela vhukuma. Matina musi ri khou kanela phanḓa ri tshi khou ḓa hanefha Johannesburg, hafha ndi musi ri khou ḓa hafha kha gondo la N3 ro livha devhula ri khou wana uri hu na u tsitsikana ha vhuendi hafha ndi vhukati ya Elands na musi vha tshi khou ḓela hafha kha Van Buren Road. Vha tshi swika hafho kha vha vhe na u konḓelela vhukuma. Matina musi ri tshi kanela phanḓa ri tshi khou ḓa hanefha Johannesburg, gondo ndi N1 ro livha devhula ri khou wana uri hafha vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolo wa musi vha tshi khou ḓela hafha kha Baclew Interchange. Arali hu na zwiṅwe zwine vha khou ṱangana nazwo magondoni, vha rumela email kha 41n@sabc.co.za.
2: Yeah, danko relocator varicator
1: big dot.
2: Yeah, no
1: ndikale
2: no vuwa zwavhuḓi
1: ndikale ma
2: ndiri
1: ndikale ma
2: kare ni amba mi
1: ndiri na ona na ḓo vhuya hone.
2: Waduga, waduga, waduga.
3: Udaba no shanduka, no shanduka nya.
1: Ah, no fa oterdar ko va othena ko ita veda.
3: Ono chinja.
1: Ndi vhege avhugana, asi ya vhuvhili.
2: Ndi vhege avhuvhili zino.
3: Mara o ṱuwa nga heila inwe.
2: Tithi zori, vhathu vhene vha dzula vha sio vha sa wanali. Une vha wanala hone vha swikonisani. Ngori nṋe a thi koni u eḓela zwavhuḓi khofhe dza fara fhethu une a thi ngo
1: uḓowela.
2: Kwa mba usi hayani anga a ḓuvha liṅwe na liṅwe. Kwa dzi fari.
3: Nṋe kanzhi zwi nga nyita nga ḓuvha ḽo thoma. La vhuvhili ndi
2: maḓuvha mavhili mararu no
1: ḓowela. Uri ni zwi khou konḓa badi?
2: Ai, thi zwi ḓowele hezwi zwithu.
3: A zwi khou ita ni?
1: A si maneto shu.
2: Yo. Azambiwe.
3: Azambiwe ti. Achai, mara bayo ni go show.
2: Azambiwe.
1: Ha ndikho mbori. Lala muni fondo renga nna ngori maneto
3: aya. Ai, ai. Hapo was diburu toto raro.
1: Ei. Ei. Ngo zwibona.
3: Ngo zwibona.
1: Ugo shumiwa, bepa lo swika.
3: Ri do amba ma.
2: Oh, bepa lo swika mbizi lo swika rilo ndiani ya maduka pedzi hayi. Zwa vha zwo ite. Ni yabona. Kono fulupelo ri vhathu vha kholi vha khou pfamulilo wa hone uri ndi mulilo ḓe yo no khoda. Zwine vha ḓo tshenzhela nga lavu nai. Zwi fanela to vha ita uri mugivhela ḽivhe ḓuvha ḽine vha dovha vha ḽi shumisa uri vha ḓo enda abe ḓuvha ḽongo lapfa thi. Vha tshi ḓo na vha milenzhe nga lavu nai ḽi tshi kovhela. Oh, vhaṅwe vhathu vha ḓo thoma vha ita zwo ya nga phingapi.
1: Ndi zwone.
2: Vha tori ḓo ṱoḓa nga vhuye.
1: Nga vhuye.
2: Ro zwi vhona. Gospel show ya ṅwaha wa fhiraho. Tshivhalo tsha vhathu vhanzhi vhe vha tshi vho thoma u to vha tshi vho to thoma u rungela to nga vha khou to shuluwa. Ho vha hu nga murahu wa ra ya u thoma.
1: Okay.
2: Ee, zwa mmbudza uri vhanzhi vhe vha kha ḓivha na zwine vha khou ita vho vhono fhedza.
1: Vha vhono fhedza.
2: Ni khou vhona, a thi ri ni khou zwi vhona.
1: Ee.
2: Zwi amba uri ha vhathu vha mbo ḓi na vha vha dzhena nḓilani. Zwino nangwa maitele ndi ane aḽa ḽavhuna na mugivhela. Ani khou winisa tikiti nazi?
1: A dzi hone na ṋamusi ri khou winisa tikiti. Ende ṋamusi ndi ḓuvha ḽo fhedza ḽamusi ri khou winisa tikiti. Nahone kha vhathu vhoṱhe vhane vha khou wina tikiti big dude vha funa uri ṱalutshedza uri vha khou nyagadza bepa ḽa ḽavhuna kana ḽa mugivhela na. Nane vhala vhane vhono wina
2: vha kho ḓi nange
1: musi ri tshi vha kwama vha ḓo ri vhudza uri ḽavhuna kana mugivhela na.
3: Okay.
1: Ni khou zwi vhona.
2: Ndando
1: ndi na iṅwe mbudziso hafha, nda ndi khou amba na tanga hafha nga murahu musi ndo ṱangana na zwiṅwe hanefha studio thi ri shuma na vhathu vha tshifumakadzini. Zwino ndi khou vhona vhudzi ḽilapfu hafha kha tafula. Zwino zwa nḓisela mbudziso ya uri big dude, arali khamusi ni tshi shumisa golo nthihi khamusi na miya vhana, miya vhana vha ri vha tshi dzhena vha ṱangana na vhudzi ḽilapfu hanefho goloini, vha na nungo dzo ntsengisa vha ri nṋe ḽanga muvhala wa heḽi ḽanga a si hoyu.
2: Tshino dina tshiri huṅwe ni wana na hanefhayani muthu a tshi khou ḓimangadza nga mavhudzi awe.
1: Khezo, khezo, tanga ndo ri mini? anga ndorimi
3: Ndiri ngasiya.
1: Ndiri ngasiya.
2: Don't criticize my friend. Chong dung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung gung